Selamat ya, halo, Tizi Medilik, Zetekike Radio, Estrakan Olamo, Pengkavi, Zetan, Tizi Nila Plasante Radio, Badangt.